0: gini dir bu dugul li ma pedo wacce no quartier weyo de ko ko tiyan gang mu ko ñew e moni may beru yir yir be di chaaw di ko ñane won gang no dum peew me ñam dal be eh allo rap fm yes
1: alko
0: yes
1: moni ko keke kala ci oro ngal du ci dox be tu tener yo ngal ti yini e ta ko monti wa ke yo
0: ya oyi me
1: ta no ya ko no ti a ki la kwa ni lo te ama ke no e ko wa mono e no pe ti yo ya ne ka no ya de ko do me ni ti di da ko ka na ji wa ti a no e no ka e o ta kwa al ge ma be o mo ta ne mo ka
0: okay
1: boy
0: right I kwa deke ang awan ng kanyo, mayin pa emiru yoko na ikaw nga nanake. Ngayon niya na doon, yun doon kideke na wain po niyo eh. Gal. Hello, Rap FM.
1: So?
0: Hmm.
1: Ano ka ba?
0: Yes.
1: What?
0: Ano? Ano
1: siya? Ano siya? Ano siya? Ano
0: siya? Lokino.
1: Lokino. Yan siya kong loka, kung ato wali kong loka siya.
0: Hmm.
1: Pokemon di kekare.
0: Okay.
1: Kena wawa di kekare. Ah, we are king pingo.
0: Hmm.
1: Waktu di mekena awi yang topanya itu cendangnya sama lo me dibuli nyoba me.
0: Hmm.
1: So, kudu sana di cero nama di mail.
0: Hmm.
1: Kudu me kudu gayung di cero jamu dia.
0: Okay.
1: Bisa sang dia itu buat ke tanah kita ini dia leh.
0: Hmm.
1: Bisa sang apa? Bisa sang dia memang net maru dia.
0: Hmm.
1: Bukan lagi mana curi.
0: Okay.
1: Lu dia tu ujungnya. Kalau kita dok dengan lu tu ujungnya.
0: Hmm.
1: Ini orang dah barat lagi macam tu jangan perlahan kita dok ni.
0: Okay.
1: Ini orang cawu muka dia muka era era malu kamu lagi tu loh ada.
0: Hmm.
1: Bukan untuk lagi nomor anga, dengan cikang.
0: Okay.
1: Esok pagi aku mungkin lagi minimum di mobil itu, esok di siang ni, dia mungkin dia jeng jeng boleh pagi atau loko pao, loko pao, loko widir.
0: Okay.
1: Ini si loko tuan.
0: Untuk tuan.
1: Eh, jadi dah buka, dia weh loko, dia weh loko, loko loko tuan nak.
0: Hmm.
1: Nama yang mana wawa loko tuan ni kita ni.
0: Untuk tuan. Right. Mayin di kero lak biye lo wengi itani ya lo e dok dambi yero wengi e deke yero peng peng mkwa e tiyo peru gong kan kany e me lo futi lo mi deke yidi yewe tiyo mo kiyo kira ngon kan kany anko ma wa chiti le tata futi le yin futi le wa gini ya tau yidi yero wa iko mi wa chiti le tata kan kany Nono ni ni ang nengom. Ano ra pa ifo?
1: Nigma.
0: Hmm.
1: Opo ito.
0: Ano ito ba?
1: Nila ko pa ikaw mo pa yon.
0: Ano ito?
1: Ila ba?
0: Yes.
1: Ako ba na ito bablo ba yun na?
0: Hmm.
1: Nila na ito. Nila na ano na ito may lalit yung gala ta.
0: Hmm.
1: Kau perlu dah beli liu liu mau beli apa lah? Dah sama apa? Eh lah, kau dah sama liu orang beli apa? Siapa siapa dah liu?
0: Hmm.
1: Kau ni orang tim, orang beli orang tim cara orang mana nak apa macam?
0: Okay.
1: Eh, ni kat dua ini kau orang tim jadi kita kene. Ini dia Vera.
0: Hmm.
1: Kau kau jadi orang yang perlu kau jadi macam ni jadi macam tu. Orang tu saya mahu isi pangkitan pinjol dia ni.
0: Okay.
1: Ina awal, ma, ini yang kita ni dah angin kita kena ni lah apa yang ada, apa nama?
0: Right.
1: Ina, si, ina perasan berapa tu? Macam mana tu? Umur kami tak kor do, macam mana benar?
0: Hmm.
1: Kenapa ni orang kita macam kor do, macam mana benar?

0: ikum ini yang warfo pichaw makami yang bodwa wale namatin
1: ya tarpa ini bad mind people dem matap kamaru ni ayil matap dem don't want to see in benati matap if you want to be a star you gotta

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: Brighton en nopi yine mepenyo afik sa bicha Arsenal anyim Arsenal cheng barja nuta mako gini team te wot gini bot Aston Villa amon nopi Togo eka yunge ajalo gini Chelsea amon indwa bichel Sunderland in indwa paru yaryo nuta mako Arsenal Ipswich Town Arsenal amon kita minuti akatu karachel kede eka Brighton and Ove nuda ntia mako Arsenal mon fix sa bicha me Arsenal tikere me Barclays Premier League Rap FM. Hello.
1: Yeah.
0: Apoyo.

0: Mono atiki por bon sipul mama ngonyo le wuno ma ko pengul ma tak tak ma ma pelar tu ti balu ko bergulu mono jollo la dit general retired la dit magluni o tama wani le ngelio atimi kit bu bene on le ma ke le woni CER ginda ko berika ro ko ngo bishop be gi ben mono bishop to boy atini ki ko en le ngelio wak no enda ko dog bishop nyen pi on le ma ke le woni CER Murni ada ini kerupuk garno, mereka ciri kerja lega. Lega ni ada macam apa pelarut ini. Pilih mana mera mera mera ni macam lega ni. Cerita ini mana porugani. Kuaya mahu ciri gaya kurang nak kau ini yang wira pihun yang kat pihir kiri. So mana yang mati yang nanti ni kita baru pun macam apa pelarut ini wira mana pisau menyen. David tu bermoy kicau biar enak ni orang tim kini orang berpihak ni berpengen midway mia power kikomen ayu radio berarti kikir gua municipality berubah mata kau pelar tina ayu radio mohon ni orang mati ni wakak kau ini anak yang kian kekaya untuk mau tiada mega mili nanti kau berkena tiada ni orang mesir yang kau ini pula mata kau pelar tina orang mati ni kaya ni orang yang nyesko via wajib prince aku refer mata kau ni mungkin gara-gara atibe mina we magi luni mama magi baru baru simple man anyway nak mana pun piano rap FM.
1: Siapa?
0: Atiye ramai. Saya
1: ini
0: dalam kes nak pergi. Kau
1: ini
0: nak pergi ni? Tadi mana?
1: Kau
0: boleh kan kasi?
1: Amo ada dialu orang ni aje.
0: Omeh argi kome, argi kome, argi kome, argi kome.
1: Ah?
0: Mana omeh argi kome?
1: Meh argi kome.
0: Eh.
1: Kita omeh, cuma ni amar.
0: Ada apa?
1: Ada.
0: Apa?
1: Kita leh.
0: Sarah, apa dia? Tiada apa? Tiada.
2: Tiada. Tiada. Tiada apa?
0: Apa?
2: Mak jawab dia untuk lembut.
0: Jadi lagi tu kau ni kan?
2: Lagi tu tu tu ini tu lagi kan?
0: Anak tu kan?
2: Aku ada download ring dia, ada muka saya ramah ke bacaan.
0: Anak tu stadium.
2: Aku ini mikro ni kau ngah tu jolio mafalu.
0: Jadi anak tu?
2: Big teru he kau.
0: Niri tu?
2: Eh.
0: Yang
2: ini.
0: Eh.
2: Iku dia kau tu.
0: Okay.
2: Buka kau ni tu lori way.
0: Oh, buka kau sini.
2: Nee, tu lori way nak put kau
0: eh. Okay.
2: Agora
0: eu estou a ver que é que eu aqui
2: ele deu a barra. Eu não conheço a América aí. Quando eu quero ver que é que ele vai para o Bosme, quando eu quero que ele vai para o
0: Bosme, eu quero que ele vai
2: para
0: o Bosme. É. E você vai para o
2: Bosme? Eu vou para o Bosme. Eu vou
0: para o Bosme. Eu vou para o Bosme. É. É. É. É. Alô, meu pai, já não é? Foi para o Bosme. Eu vou ter que ir para o Bosme. Eu vou para o Bosme. Eu vou
3: Hello.
0: Yeah. Hello, Mara.
3: Hello,
0: Jario. Jario.
3: Mara, you, Mangra.
0: Yeah.
3: Hello, Jilu.
0: Okay.
3: Darren, I don't know.
0: Yeah.
3: Where is Jonathan?
0: Uh-huh.
3: I'm going to be a little
0: bit. Hmm.
3: Come on, I'm going to
0: go. Okay.
3: I'm going to go.
0: Come on, you're going to
3: go. I'm going to go. I'm going to go.
0: I'm going to go. I'm going to go. Fuo tuwale kibiryo, wako kika kenyo, waka tuwale wene boru mayara chiel maki ilmune chae kwa maski ya rebumbwa kenyo Kachiki mina ure maria, mien yesu, anangini utima bae, utiana mene matini, mandrapa FM na yureli, wapanyman